ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
tamasa bo tago woy xata zinundet dire timata ka lagje ka ku sama woy ta jet kununda da ununda re tansa ya dalan china yuru manja to ni na ngi tanka mkhira te tak thalche ka na ni yuru te tak sanji chi kwa ajna ya jesse ke yikela woigla tuni ri ukmeke a woiga tuni ri ukmeke te chadre na woik chama jatku ka azunga ka ngde jermaron no ma to jeron ju jena wa ka ngri khiki mala chama thangi ka ton thakre jermaron no ta ka ta thangi ngri nga yu ka German or take a tongue and ring in Yoko. When you know a man of the man who are a patan at the Derkara, tongue kara, cooker, and rekara, cooker, I couldn't. Dinas on Gazan, as on the Chonamare, Donjitato and Ganyelena, the Chonamare, Kual and Jitato, Jirig, Chenyashina Choner, dear. Tita Kata, Sambuta, donde the Honda, Uruina, Sanji Chetamba, Nemership, Tim Taka Kunga, Uruina. チートスクショネラシャチムデトゥンチムデノチェチムデナケテヨウソンツァガンボウロンボウタイムチェチェユルクトゥティクノイチヨノクソンワタメランズネティケレナズガトコトムサボテアイゴクティチケイノシゲズナヨウソンツァガンボウニャンゲレンディジタト Tona gumgastambau kukata, lumbu gastambau kukata, jiwa sotse gambu tona. Lumbu jemba tsama gastambandu, ayuji kaga jiwa sotse gambu odong tangi tsunu we, nishe tsuwa lana liya. Nishe tiwa yuwayong ita, gastambau kupa mela ta lukho thamu ta, jiwa sotse gambu gumpa tsukje tata, ksangandana wa niga yomu. Ta chu karsan chundiku ga, yo tong tsa gabu ma dong de na na yu ji ma de de ta so kho to ma ka sa de le ga ta ba ga dong ni ma so yo tong tsa gabu ne che ke nyu ji gon pa zo son ni de ta ta ta ju a ji so kho to ma sa bo ta ga son te go ka te ta ji na ho ko de nu wa nyang de tang tong wo kan cheng ga jong ga kan zo si an de na to ma sa bo ta ga lang ka te ओति लेंदो के जिनसे चना जो सोंसे गांबो ता जो सोंसे गांबो वो खुद जीवा का छापा लेंज ता तो तुमसे बोटा लाते दे छापा लंत रेंदो आ चांदू वल हाबशाय ना चोको गिनन जो हाबशाय ना चोको मांग का हाबशाय ना चोको तिकता तुमसे बोटा का सोंते थंचे के थमरन जनो वे अजित नचे ती जरे पा दो कते रे छा बोटा ला सो दे सुकोने The more a new cugua, ah, so conin the more a new cugua. A rich tutor, Sabota, Marcel, Tarum, Biru, Tana, Cacho, Chanson, the Chujur. Thomas Abotata, Anani, Anara, the Tamba, Natella, Luta, Tanchich, Ksuk, Nurta, Luta, the Chungaunjokuner, Thomas Abota, Biru, Tana, Cacho, Chanson. Tokhon son re tomo khanche buddha satu re nyawa mo tokhon aman joni re samba mo tokhon karma la khala re dchu sambu aje ke go wanta ta chimbu sunda muta chimbu anga te aje po da ta tamba ngate la wala kat khid chinu go pancha ta tang lu ta wa yin re jira
Te ma sukunga nyuamu re. Suka tungu mu re. Sukunga nyuamu. Tamba nga te tanga shite. O tanga shite la. Suka na kengu ke. Lutawa rinchen zungu. Ongo luden khirev. Te lutawa chimbu denga re. Kishche ke tangsung tamaran da sayi kunung denga la te. Lutawa rinchen zungu ra. Ongo luden khirev niga la te. Jekyo je loko chibu anyi re, shi chujia tekha re, shi wanchi shikakar re, dhanyi ga re. Tena tamba shita ra luta wa anyi tang, wachita anyi, donbi chikni uka. Kansak chikni uunda ta, arangri kanchen cha hajunga, arigni rikhikni la, ahtaka shiji chini. Ganda tang tewe chinchen je uru ne, siyo chenbu chikni yin zhiri ya. Sukun nga ti jukun re. Ta yushi wunu, tamba nga te tang shite je kesu shunbi, je ke tang jana la so kwa u yitzi su su wa, wanchi ta tang lu za wa nga si si ni, ja tka nga lhe, wala tong tong tong, ja tka nga lhe de, nga bja lhe de, mde ka chung gu, sukun nga di ishe kun re. Tēnātā lāsō nō sōkōndā, pō kīwī nō tsukēngatā kōgōnā rē, tsūshitān, chēpēr tēnchī ōmī jīnzāngā, tēnbī chīgā sī nō tīrgānā, tēnbī chīgā sī nō. Chēpēr tā shēshīg, jīnzāngjīshīg, jīnzūwīshīg, khsīmkī yatā jirvā kōgā, shēshīg yatā yāng jirvūkā, tsērīv jīnzāngjī yatā yāng jirvūkā, jīnzūwī yatā yāng jirvūkā, kāngrā, Manti longa li to cheche ni topi sanpa lakse mendepi chanchalami tsogud nundi dukundar. Nata chabshigata, yinzanja shigata, chanzuwa shigata yitta chirarazi jiri ya. Chepar tanchi umad gunu kanra na tanchi tanbichi umad gunu du tang angkhin ga kukunu. Ti nani ra tukha chimbi nyalanji rujung alu jung, tamunga nyalanji jung larim. Kuwa de lanrim tang lujong niga, lujong tukwa qimbu kanzi ka nyanlanji xiong. Lanrim na tukwa sengki nyanlanji xiong ra, tamunga nyanlanji xiong ra. Dan chota angg jidi xiong ra. Chanchi sawi lama la shengde di, duga chanchi sawi lama gunu, nuna chikim mitsa ko tsukud nu kanga kaga la katsanga uga kata chinja xiong wa lama tamche na dengguna ra. Manti longa li to cheche ni de, tomara ko longa guni, rikha guni lakchika shiga anu. Tani lama namja songa tari ringa nyanlanshi ni khutukhi yondanda yara kumpalawa tonga anu. Songa go cheche morna, kathin danyi la, dunga arigini ji ji aranja membrandapi, kata khinta chi, kathin danyi la. Du ano rini ji ji rangzi membran da pa la ka zhen qi ci sangji zhuan dan di dang jie si nan ke wa dang zhe pa nan zhen zhe pi ka dang ki gong pan zhe ren zhe pi dan ji dang dan ji jie zhong di zhe de nian xin de zhe zhe dan ge dang dan ge na song re la ku zhe al ge na ku zhe dan ji la ku zhe man ge na la ma ge xian ni song nu ge dāngā tā kūjā, lāmi shēlī sōngyā dāngā gā, māngā gā zhā. Khuīchā nāngā sōngyā wā māngā gā, dāngā gā zhā. Kīnyū chepar tā kā jokunā rī, dāngā tā māngā gā chepar tā kā jokunā. Māngā nā shēlī sōngyā yungu nā, dāngā nā lāgvā nā sōngyā yungu nā, tīngā rī. Tīgā ngā chī chī zhāng nā, āshāng chī mū lā, ngā chī tēwā tā, sāmbā tā, gōmbā, gāngī chāng chāni, nyam chōngyī gu nī, shīpā nā mā sōngbā tāng jāwā rī dhā nā. Āmā tī trinche sāyī lāmā tā āmā tāng dhāvā dhīrī dhī. Trinche sāyī lāmā lī shēlī, lāmā nāngjī shēlī shūngī ādāngā tā ūmā tāng dhāvā dhīrī dhī nō. Tī rī yā. Tī tā kata trinche sāyī lāmā nāngjī lōng tāng tōkā nīkī tāni rāngjī mēmbrī dhāpī dhāpā kīnī tōngī māntī lōngā lī tū chēchī tī lī. Gumbi tokhi yondan dhe. Dhe gumbi tokhi yondan chikhenju kunirna. Tapa chima mayimbi tapa khtembu inu tira.

0: ngate yongguneul mona
1: ya girgen chodemo
0: ngate yongguneul mona te yongguneura
1: mara jinga kapnon takde kapde dangna chokka
0: o ha ha yongju jo kemaza ngasi kupadna
1: a lensen tatong ikdra uda da ni takde kapde dangna chokka ya girgen
0: ngate yongguneun dure ya
1: ore re a ngi chokka pra kalamni dewa ja ze tangmo Are dina girgin tumran ning otu zina? Wei. Wei. Wei.

0: དང མཉམ ལས ལ ཤུགས ནན ནས ཁམ་པ་ཅི དང ཀྲུང གོ བར གྱི འགྱུར མེད ལན འཛམ ཐན ཇེ ཕན དེ སྟོང དོ ཡོལ ཞོ ཁ ལི ཐ ཏ ཁ ཨར ན ཇ ཆ ལ ཤི
1: ཀྲུང གོ དང ཡག ལང ཡོ རབ ཅན ཇེམ ཚོ ཁ བར གཱ ཚི ཉེར ང ཉེ ན ཤིན ཅང ཝ ལུ མུ ཆི རན གོ ཚམ ལ ཀྲུང གོ ཀྲུང ཡང ཆ སུ ཅི ཅེ ཅེ ན ཇེ སལ ཅེ ཅབ ཁང གེ ཙོང དེ ཇོན པ དིམ ཤི ཤང ཚོང དར ཤིག པར མ སལ ཤི ཚི ཕལ དིམ ཤི ཤང གེ ཏན ཏོ ན ཡག ལང དང ཡོ རབ ཁམ ས ཆེ མོ ན ང ར ང མོ ནི ཧ ཡུན ཉམ ཅི དང ཉོ ཚུང ཉམ ཅི ཤ ཡི ཤི ཡིན ལ དར ཇེ ཅི ལམ ཅི ཉམ ཅིན ཅི ཇེ ཅི ཉམ ལི ཅི ཙོང དེ ཁ ཁོང ས ཅེ ཡོ ལ 주시 시진핑기 난집 단도네 다르키 총림 향스토 다르플 당스티 야글릉 땅 유럽제 냠디 차쿵 르젠친 메프르 자실 땅 야글릉 땅 유럽제 냠디 치슬 젬터 동기 니비 로히 장 종기 야글릉 땅 유럽제 쇼 소소 땅 냠트 셰브디 냠디 땅 르곤질 콩잉 판선 톱종 땅 샤젠 잠바 니픈 냠질 비르젠 총시니 차쿵 커거니니 냠디 라르킨데 단티 땅 마슬 나우 다르키 총림 다 제스토 부사르바지 힌 제스토 제 훨른 바르 르킨데 땅 딘쉐 장기 ཡང དང ཡོ རབས ཁ ཅར ཇ སོ སི ནི ཕན མཉམ དེ ལཁ ནོམ པའི ཐལ ཅིན གོ བཞེབ དོན པར དེ ཁྱི ནིན ཕེ ཅི ཅན ཐབ ཅི རྒྱན ཐལ སམ མོ བྱེད པ དང སི ཅི ཅིམ ཇེག དེ ལཁ ནན ནི རྒྱ ཁབ ཁག རེ ཤིམ ཐན ས དང ཁེ ཕན ཅིན ཅི ས མང པིན ཕར ནི ཅི ཡང དག ཚོ གི ཉི ནི ཆེ ཚན ཐོ བའི རྒོ མོ ཇེ ཇ མམ ཐལ ཆེ རབ དང དེ རྒོ ཐལ དང རྒོ ཐལ མམ པའི གོ རྒྱ ཆེ ཆུང དག དོན གི ལ ལམ ལིག ནམ པའི རྒོ ཅི ལ ཕྱ ལང ངར ཁན དེ དང ནི ཁ ཁུང ཧ ཅུར ཉོ ཚུང མཉམ དེ ཅན ཁོ རི གུ ཟང ཝ ཤིག ཏོ གི ཁསམ ནི ནམ ངི ཅི རྒྱན ཐལ ཏ བར རྒྱན ཐལ ངང ཚ གི ལ མང་ཅི་ རྒྱ་ཁུལ་ ཙན་དལ་ རྒྱན་ཐལ་ དང རྒྱ་སུ་ དང ཚ་ཅི་ ཉེན་དལ་ རྒྱན་ཐལ་ ལ་ཁན་ནན་ནི མན་ན་ རོང་ དང ལག་སལ་ པོབ་ཅིར མང་ལ རྒྱན་ཁུལ་ ཅི་ ཁན་ལ་ ལི་སྟབ་དེ ཡོང་ བར ཁན་དག ཏོང་གི ཡེ ཇ་ནིན་ ཕེཇི་ ཅེར གནི་ ཁ་སར རྒྱན་ཐལ་ ངང སོར་ཅུང་ དང རྟོབ་ཅིར ཏོང་བ ཕེསར ཐོན་ཅི་ ནེཁིན་ ཕེཇི་ ཏོང་ཡི གོར་ཁབ དམ་ཟམ་ ཤིནི ཚན་ཚལ་ ཁ་སར་ཏུལ་ དང ཐོན་ལི་ ཁ་སར་ཏུལ་ ཉམ་ཅི་ ཏང་ ཟབ་ ཡོང་ བར ཤེ་གི ལ ཁན་ལི་ ཉེན་ཆ་ དམ་པི ཐོན་ལི་ མམ་ཆང་ དང ཁོ་ཅུལ་ མམ་ཆང་ ཅིག་གི ཏིམ་ཤེ་ཤང་གི ཏན་ཏོན་ན 중국 공산당은 고틀 도업든 등 이제웅 망망제 자출 첨부부터 신진급 샤브직 크글라 로르지 랑신제 점지 토바등 남사우라고 지파타위 인제도 쇼요레 나치르 나르진 신진기 사그니티 차치 등 참비 비선 토인 페이지제 라운 초십 샤지르 자출 등 다르키 총름 관주르 크제 스티비 클린 제튼 람 종니 르킨다 등니 르제능 등 제친 코르지니 라킨다 동위 출 니파 나르 첨부 동풀 셰프 자출 샤니 하석 스탄제 종디 좀바 루만 자린 등 제르지스 스탄제 종디 좀바 아큰 베크푸 파키스탄 제망 제킹게 디소 좀바 무스타파진 고춤 자구르 시퍼 마슬 히치 팔레 고춤 자구르 혼라 디시 샹긴 렘츠 진 렘킹 더 고춤 시퍼 마슬 렘톤다 심킨 리쿵 진 간크르와 등 제리능 치니르진니 치니르가 니브르 디시 샹기 루만 자린 등 아큰 베쿠후 무스타파지 소소른 제청능니 탐옹 도크르 시피 나툰 탈라 고치르 제리능 디시 샹기 탄투네 중국 쇼지 쇼 소소 등 냠트 차슬 탈 판슨 예치 셰크 헤르위 체르 동아 등 판슨 제스테위 케펜 등 도크르 쉐일 가친 라지압 추르 타치 기타 셰파 차쿤 카커르니니 냠디 사프튼 등 르제 셰파 마슬 나츠 고 제리 제스브 등 동아 등 쇼멍 롬시 능금 탄주르 고 조근다 글라 힘난니 르자캅 카 등 르자캅 카 마멍 라 헤르 유데실 텐도 요레 쉐슈 제 차슬 만나 가친 지 냠츠 고 디프르 조슴 코이 템르 시라 사크 등 자멍 십딘 페이지 라 근다 동이 초치 중국 니바 가친 라 찬투 등 접시 흥 중국 쇼당 라당 브레니 제치 람치 냠튼 제 비슨 토이 페이지 라스컨다 동아 등에 환주 뉴총 어링가 동등 망지 제쿨 수 차풍 제 냠디 땅습다 등니 슈그니 쳔 젤라 쳇을 사라식다 셉지르 컨다 동위 리아십신 요레
0: 슈니 예 샹첸은 크게 사른지 골라 산주노 다직 비 친년가 년 샹첸 땅이 수체 샹첸의 망티 총친의 옛내 연한 큰게 조진의 우쇼준지 설릉드 아프리키 지글듬 헤든 머나 월중서 조비 티초 초브름제 쳔낭 무쇼준지 샹첸 땅의 땅 샹첸 설중의 잡시디 티초 초브르갑스시 김세결 다루네 중국 땅 아프리키 버른 제와즈그니 농후 된지 코르비도인라 탄자니아 땅 잠바이 지글듬 용서 하스통시니 농후 앙압지 코르와당 초월의 지글듬 용서 하스통시니 농후 녀흐 코르비도인인 Tsangma lamtkha rangpuni pebdi, nzamlung jiglimin zikchin lorjishdangi, ngomtsar chibi tsuul jiglim labdanghangdang, jikim songshchunga lamwadang, peji shiginjirgi lamwa, marigb tanjirgi lamwa, labchina nyangtubgi lamwa jila, angisi nyongtsur shini. Zhongkudang afirki wargi pancin hishtogdang, nzamtin zhuwa ngarli jesubdubshin yuwal. Ngaci zhushi Xi Jinpingi, nishtong nyerjigli, Zhongkudang afirki mazhunga jiri li ngotskim zagur shangbi, shtemjil chanyika gongtun, ལག་ཏར དོན་ཅུལ ཅིནི ཨ་ཕེར་ཁེ ཡ་ཁབ ཁ་ཏང ཉམ་དེ ཅིག་ལམ ཅིག་ཅན དང ཉམ་སུ ཉེར་ཅུང སུ ཐ་ཅ ཉམ་ཉུང ཨ་ཅེ་རི བྱ་ཅ མ་སལ ཅེ་ཁམ སུང་ཅུང དང ཐམུང ཤིང་ཅེར མ་རིག་ ཐན་ཅལ སུ ཅ ཐལ ཨ་ཅེ་རི ཡ་ཅ་ཅུ ཤེ་དེ དེ་རབ་ སར་བི ཡ་ ཤུག་ཀན ཅེ 中国等阿菲尔克勒克勒金腾措把娘们等这个城市也不是从容接受多少乐器三百几天。内这日亚金腾加口前政治部，这个那么简单的消息主义，这就足够了吧？卡有的一番多呢。错了这个那么这个城市政治等多么娘们用气，俺错了再去消极困顿是一条。从容等娘们阿里里当时不记得，中国等阿菲尔克勒克勒金腾措把娘们用气，俺错了再去消极困顿是一条。
1: 这车间换的无需军机，也利用了学术和咱们同学的操作，杨万民等几波人物的事。相亲经过吃了王大南等，王海红这吃了些。但这个比起年龄安年的相亲设置机，送的这么多人们从的不得行，还能不可能谈就等，卡特了落去了啥不的心里，而将都是接了个年轻人陪结婚的，跟他同人们呢，这么的是冷血。相亲设置机主席公布专题机，从的人观众些不马斯了，当些了呢。相亲等一件呢。 相亲三兄哥经历成长卷吧，张金刚等相亲设置及主席卷吧，宽勇、王炫、王振成、张秀忠、李大爷、马月兴、金身是一军从的是个，从的是等张秀荣给绝对联系不来，从新天目家几十六年的热情见证等，还能不可能让等十六年之，最后几所见团里了，你后着吧，而将六个人等保证团的所接受呢，是冷这么东西，层面操控及团控内控的根本是我是零八等。 而将六个团是基本不同一把，配件等中而且千万一把，今天想要了。实际就财经提升的动画等，而将六个月去的人同团的学霸，过去的也种啥不成，团队人力间接七成团的动画，空格的开的年初学霸提升的等你，还能不可能努力当时给解决起来了。相亲配件解决人员难看等，相亲的是正气，而且可不老占从容相亲的落后公司，越老乱腾起当时的能。张金刚给层面担心了年纪。
2: 相亲设置这么多是啷个？政治来参透当中等，肯定是不马斯了。让你相亲去，而将多少些老公团军配件来，跟他匹配，你是能参加去办的。每年配件及现价也是些没得配的，个人们见面稍微有点那么多呢。广播专题接单多呢。上个月接钱等等，人家是农民，等了不间接团里买了，说中些不是很能办呢。学习不出这些新便宜，说中了啥子，人家感情也呢。你为啷个人呢？相亲等等，相亲是用的，相亲的用件多会管呢？ 而将多少些老公团军配件来跟他当时的，当时你空三件等，三点六号买了个车呢，这些个是穿的结实了，这些个人等保证了整体平安就匹配，而将多少些老公团军件配件金额是不上我用了。相亲设置三这个等，而且其实这运气，三路等个觉得积极些呢，相亲等啊等相亲是用个，其他个过这个等包给把等啊，人家人家先端不等，提出不让先切哇，忙接落这等啊，忙什么接的，根本是积极些的。 捐出个勇气，参会几日等，年不年不成，几年会这不要了。实际空格的年不个钱，干脆着了么来等你。从我们来看，他了，落去了些比相亲等，中期的设置期，今年将近年不个这么多些把啥不都晓得。那来看一个你，还可能最后团里去培训团控等着你，实际上当开的年不了，是多少个亿？相亲的勇气，将多少些老公团军配件及卡片，那得开不了单把等，当时不给多少些把，掌握了针对性呢。
0: 今年政治过年，我们做大个等，政治认真些了。政治保证着了么？假些等的，你不你从团的不行呢？这么多政治点，配件、银币、色、银币、水机。相亲是这些阶段用谈坑所说等，我们做谈坑所说，相亲的用谈坑啊。相亲的做做年不就谈错？中期的谈坑所说，实际干坑龙腾等。相亲是这些用谈坑中的是个。年了嘛，相亲的门前的一年用谈坑个，都是不参穷，从那么说的个话里个让穷坑。 多了那种等，无论从他觉得，一年都是不行。都是参穷给，一目从他的话等，看来了参这些吧，累着了，但是些把手机掏了没劲呢，还那次了，你再觉得等，三千的得了些的，相亲的门前的一年用谈坑给，始终跟这有了现实的这些些把等。从我相亲去，明年的换句了，跟得所以产生了，同意这些把一个不学不，扎着讲那个些，都是参穷给单独呢，大力真的。
3: 村头看见吃着等，欢喜乐得的是吃，几千年也不要把等。团结了苦竹的金子的盘弄上了，再说他是送要把等，利息的几千年是单不一样。都是参穷给南京单多呢，彼此都为配件接零跟等不满呢，彼此的团结联合配件是中间提出的些的，还跟你有几件等，还将都辞职了跟在东侧的节目组织东去。实际团结等盘着团不，但是些把等，还忙出去挨冻等。
0: 多么紧张，说了没你，而今天刚行动吧。换句了，科技的合同都把就写起。而且三十多的金充实的，没多少人来跟在等你，而你换句了，简单把三百多把等，别几件能写个了，三百七八的七的东西。看来这是刚刚才入学毕业，是吧？但等刚一步就把等。 རང་གལ་ངང་ དེན་ཤུགས་ ཤམ་དག་ཤ་བ་ ཁེལི་ཅེས་གང་ལས་བ་ ཆོམ་རི་ ཡེལ་ཆི་ཅེས་གང་དར་ཏོང་ཨ་ཅིབ་ཤེ་ཁི ནོར་སལ་ཚན་རིག་དང་ཐམ་བི་ དོ་དམ་ཤེ་ཤུ་ཆེར་ཏོང་ཨ་དང ནོར་སལ་ལམ་དག་ཡེལ་ཆི་ཡེ་ཏང་སབ་དར་ཏོང་བ ནོར་སལ་ཐོང་ཁུང་ན་ཚོ་ཅིག་ཅིར་ཁི་ཝེ་ཆོ་ཡེ་པོ་ཤེ་བ ཡེལ་ཆི་ཡང་ཁོང་ཅི་ཡེལ་ཆི་དང་ཁོང་ཅི་ཅེ་ཕན་རི་དོ་དམ་ཤུགས་ཡོང་ནས་ལག་ཏར་ཤེ་བ ཐབ་ཅི་ལེང་གིན་གཅན་དང ཡེལ་ཆི་ཡ་མང་ཚུང་གང་ཚུང་གང་ནོར་ཁང་གང་ཚུང་ཤེ་ཤུ་ཆེར་ཏོང་ཨ་ཅིབ་ཤ་ཁི ཚན་ནི་སལ་ཇུང་གང་བལ་ལུན་དོ་དམ་ཚལ་དེན་དང་ནི་བལ་ལུན་ཅེ་ཉན་ཁ་ཚོན་ཟན་ནམ་ཤེ་ཁི ཡེལ་ཁང་རང་ཤུང་ཐོང་ཁུང་ཅི་རྒྱ་ནོར་དོ་དམ་དང་ཏ་ཁལ་ཤེ་ཤུ་ཆེར་ཏོང་ཨ་དང ཡེལ་ཁང་རྒྱ་ནོར་ཅི་དོ་དམ་མ་ལག་དང་དོ་དམ་ནི་པ་དང་རབ་ཅན་དང་རབ་རེ་ཁན་དེ་ཏོང་བ ཡེལ་ཁང་རྒྱ་ནོར་ཅི་ཕེ་ཅི་ལ་ཤམ་དག་ཤ་བ་དང་མ་མང་ལ་ཕན་པ་ཅན་ཐབ་རབ་ཤ་ཁི ཡེ་རིམ་ཅི་སམ་ཆེ་རྒྱ་ཆུ་ཏ་དལིམ་ཤེ་དེ ཚན་ནི་ཅི་ཕེ་ཅི་དོ་ནི་དང་སོང་ཅལ་ཤེ་ནི སོ་ཡི་གི་མ་སིན་ཐི་ཚང་དར་ཏོང་ཨ་དང ཁྲིམས་ཆུང་ལ་ ཏེ་ནི ཨ་མང་ཉེར་ཁ્વાན་ཇུར་པེ་ཅི་ཐུབ་བི་ཕེ་ཅི་ཡོང་བར་གན་སོང་ཤ་ཁི
1: ཏ་ཏི་གི་པེ་ཅི་ཉེར་ང་ཉན་ན་ཤང་ཅིན་ཏང་ཡེ་སེ་ཏམ་ཡོན་ཐང་ཁང་གི་ཁྲིམས་ཆུང་ཅན་ཅི་ཚོང་ཉེར་ཁོར་གི་གི་ཏམ་ཤེ་པེ་ཤེ་ཐུབ་ཅི་ལག་ཏར་དོན་ཅུ་ཤེ་པེ་ཤ་ཡི་གི་གན་ཏན་ཚོང་དབ་དེ་ཁང་ཤེ་ཐུབ་ཅི་ཡེ་ཨིན་གན་ཏང་ཤེ་ཐུབ་གན་ཁར་བཅི་ཅི་ཚིཏོ་ཁསམ་ཧ་ཝར་ནི་ཏམ་ཆོང་དལེ་ཏན་ཏོན་ན་ཁྲིམ chung chimzin tsadin jian jie chisil shtagbi nangtun gachin. Sichim likung jing ganjib kakkar jie nguantang gachin jie yin. Chongda li nanchif tantun. Chim chung jian jie chongjir koryin zikshim shi baan. Darta dang mangung bi dirkab huk. Chim chung chorhun dang dianjig chorhun zikshim shi bi ingin gachin yin. Xiangqin yong jie rinba su su sichim likung jie zitok sim lakbar guanni ganjib dantig dang lakhtar damzim shi gi. Shugdi jie chung shtigni jie pshini vlatak yin duanpil pshini. Tongkong Chendom Dung, Kelly Dung Rivi Joja Dung, Gada Hongkong Damjuk Shegi. Huensun Joja Chadruk Shepi Lamlik Tigni, Tongyin Korigla Dorluk Shepi Huensun Namba, Koshung Shekhi Jechir Dungni, Nyamyung Zongo Dung, Riftop Zongo, Hichir Chabruk Chapul Shegi. Jayung Chamchung Janje, Tongyin Korig of Shansal Lamlik Tatik Dabzongni, Tongkong Tongli Jerni Jin Zichin Jerni Larkang Tigni, Gongkong Dampi Ji, Kelly Dung Rivi Chamchung Yimpin Lamlik Tisang Tatongi. Tsoktok de Xiangqin Yongjie Sichim Likung Ji, Mimang Derchir Gongpaf Dambaru Zigni, Chun Yongning Ganjab Deng Kakar Limpopar Shide, Stokhik Jini Ji Nghalif Danlang Deng Zhanyim, Yongsil, Nguanghuk Tabi Chimchung Janjie Tsongjir Korik Zhenni, Stokhik Yogi, Lorngin Changgu Jongawi Chimchung Tsorhung Jir Nambak Sara Dobar, Shiji Deng Stokhik Bagi Bi Riyal Dona.
0: Dachgbi Tsi Nyerganyi Ni Tsi Nyerda Nyawar, Tsongwa Xiangqin Lirig Sanin Dandar Kav Zhiwa Deng, Lizu Bi Lirig Sanin Dandar Teng Nyerni Ba, Selang Zhongqir De Pel. Dandar Jia Jodun Zuun, Sani Laf Dami Jongjir La, Otung Chamba Dang, Sani Laf Dami, Manja Zasim Jongi La, Onam Chamba Shiba Din La, Xiangqin Yongjie Sani Kani Yongbi, Timi Tsuba Sursum Jian Jan Shiba, Stongi Dang, Jibja Denchi, Dandar Namcheng of Jadang, Nirchin Nang, Sani Domba Dang, Nitu Jan Dandar Jabu Shi. Dandar Ti Tsun Xiangqin, Mahi Tuan Kong Dang, Shizun Gan Sung Tingi, Xiangqin Dang Yer Sanzig Budang, Xiangqin Tho Su Ting, Xiangqin Norsil Ting, Xiangqin of Zotun Chu. Xiangqin de Jiechu Zuchu. Gongjun Zuba, Tsung Xiangqin de Yunhan Kang. Xiangqin de Hengwu Junqin de Nyamjit Tan Suji Deng Nyam de Nyerwa Shiel. Xiangqin de Yongjie Huanjur Deng Shizu Peji Jie Chun de Yongna Mengni. Sartu de Vzhi Deng, Mengben de Vzhi. Gachig Vzhi Ji Jien Dandar Jie Chalchi Nguansil Dobu Yongri Xini. Diviye Gunjil Deng, Nginir, Pani Damba. Torgeng Ge Hixin Dambi Zani Dandar Nyer Gantub Shaki. Dandar Dien Dandra Zuwa Deng, Yanlik Dandra Nini Nyam de Shkende Dongwi Namba Jie De. Tsormuna Jirchin Jem Tsurdinis, Jana Zuzba Dang, Xiangqin Yongjie Shavi Sojung Shemsha Dang, Turum Tovlang, Lirig Tovlang, Lakhzil Zubi Tovja, Kili, Divjin Aramba Susi Zuzhujis, Yanlang Janja Tsunga Zuddi, Sacha Mangbi, Nyamjujin Jandar Shetana Deni, Chun Yungla Chataba Shaki, Xiangqin Dang Dongchir, Kul, Zung Dang Chu, Divjin Tovlang Dang Kili Jiji, Zhongshuni Tatuba Dang, Chelshuni Tachulbi Aramba Mambi, Nyamgulan, Dandar Shirtanzini, Demjiga Rodam Hartung Shaki, Dandar Mangbu Nyamdishini, Karu Jiang Tatuadang, Stovhi Chitadani, Dandar Jagan Chagatang, Arantung Chiratunki, Dandar Chemunde, Xiangqin Yongjie, Jekum Hoyunjie Tusadang, Tony Jia Nivjin Zichendang, Songjil Damsu Shidi, Su Tenkur Jachijandang, Chatin Tarji, Mamma Namji, Malusu, Jerchi Ramshinjan, Dandar Namjung Gordushini. Rangde Xiangqin Jie Jiechi Mejjang Dan Xiang, Chizil Tubi Zanin Zanshi Ban Demjig Dang, Sonir Shajir Shiel. ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱ ཁྱི
3: ཁྱི ཕྱད མ རེ རེ ནི དེ ཀྱི མོ རྒྱ ཡིན དེ ཀྱི མོ རྒྱ རེ རེ ནི གང ཅུང ཅི སེ ཧ ཏུང ཡིན
4: ཁྱི ཕྱད མ རེ རེ ནི དེ ཀྱི མོ རྒྱ ཡིན དེ ཀྱི མོ རྒྱ རེ རེ ནི གང ཅུང ཅི སེ ཧ ཏུང ཡིན གང ཅུང ཅི སེ ཧ ཏུང ཡིན ང ཚོ ཚོར ཁང ཡང རོགས ཉན ཚིང ཁང བོར ཁ ལ ལུང ཚིང གི གང ཅུང ཤ ལུང གི ལས ཚིང ཡིན དེ རང གི གང ཅུང ཤ ལུང གི ལས ཚིང དེ ནང ང ངས ཁྱི ཅི ལ འདོན ཚིང དང སོམ རིག གི ཤེལ ང ཁ བཟང ནམ གི ལ གིན རེ དུ པ ནམ པ དེ ན དེ རང གི ལས ཚིང དེ ཁྲོལ དང ང ཚོས སོམ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
Rasatang Ukalan chi chi ne chung ni zong mak sam jia ni khe jirib shi pa tang, shung ni chi so sur ma wja tang chik jirib cha pa ri la. Rasi jia sung pui chi ne chung ni sa chak pe ni pya jir. Rasi zong mak wja tang chik ji nian tar Ukalan chi chun zang khe ni pshir lo yu la. Jiri yin bi chan ni, Rasi shuk chi chang Ukalan chi pshuk la zong mak wja tang chik jib cha pa ri la. Arab nyam tal chokhur jia kib tang di pshab chul chul dam chik li la si yo pa ri la. Mengher Rasi shuk chi ma ni, Rasi karu ri man chi rukh chur tang, sem kum char tun tang lim shi jin yo la. Jisi rasa rafshir luksil sere. Nyantara wukilanchi zonmaq tarchung tanjur fchachu puyi, fchanchung jaywi nyanjur tang shtongik bendib shachir. Nyantara wukilanchi zonmaq jatang chikchi fshir janang talog yuli. Zonchul tangwi manha cangmir gengi chik sorgi shabshir tang manchi tanglim shabshin yu sere. Wukilanchi zonmaq tarchung tanjur fchachu puyi shachir. Dana rasa tang wukilanbar fshug yongning chikso shungwa nizung, fshug ni chib zonmaq jirib shatang donchik bayin. Tarti warta, wukilanchi zonmaq rgartung chikib jatang chik zonmaq jirib shabshil bjit deb shir janang talog yu sere.

0: 这下结果节单不拉地清凶啊。让宋通空部一部长官职额个国内有身份下级单不不细。这错列别用蒙清的别内用谈看个香港啊莫斯的深圳萨克级。黄冈啊各个国里香港啊说节目各个区等啊。他们呢只有了金上去了啊德雄协商说结果节单不拉地特价呢地清凶啊。 这错的也用我们去那边用谈看个，你是同年龄的，中央年纪了，确切的个别国家提出了，啊，对特价呢，提出什么等？你是同年龄的，中央年纪了，确切的过了。这错的也用我们去那边用谈看个，提米头疼啊，是不是用谈看个？提米来送个，提米头疼国家年事，啊，对特价呢，提出什么？这错的也提特价办不了。 王中人呢，也用我们去那苦力的等，通空送去把用谈看个主任的阿云的准备了，过些事吧等。正品呢，也用我们去那边的用谈看个，成立个立顿的用谈看个，主任的准备了过些事。这处理大动啊，关键的这些人得了，别特价呢，这什么凶啊？这处理人流了，而且特区被立顿的直接着了急，送下了那个，着了急，难去打断。
1: 陈市中这种投诉呢，需要呢，这么大的要求范围，也能够盲人让人接立顿的意见呢。陈这个节日没设备，这种人是呢，啊，节日没设备，我们啊，忙是的，没得去感情的。陈这个立顿出去，从此感情是一般的。第一家陈没得事不，可以个老婆去陈不，判托要了。啊，节日没设备，吃不给呢，立顿这个办的，多些吧，吃什么锅巴，三七的领导，这些些吧。
0: 俺一生都把书记，学术些这种人事些和其他些吧，而人穷些的。学刚进他家，陈这个叫米心等，家陈不单不接，很多些和其他等呢，陈这个叫叶仁的家陈下吃的等，陈不中央说的大不同位，啊叶仁等叶不些个，他不等俺爸三十多些的，三姐的肉都存的等，人才别见少了，家陈不老的人物存的等，做米个龙着了，四七的年些书记俺爸委屈了也不些个。
1: 孟初级过他话等，议论他吧，等了那些地方姐姐该恰当些都接的，俺这个单把等，俺那来开话，你等姐姐过年，趁这个这桌上这些要不些的，家趁俺里头别过年，没心思就不些个，孟初三十些次接起东西去，过年了趁这个人穷等，趁这个钱过等，吃着，家趁就吃剩了，家趁就一个吃俺妈姐趁没得了，就出来吃不着些的。
0: 俺们见道路的领导，俺们叫路不直，就得不些个。这初级多看了烂点不起，学刚进他那段比，陈这个叫三七等，经过了，先这个难听些的。陈这个立顿等这边，冷说了，多人听不些的。正说呢，吃顿些不是很难呢，多个人是三万等，眼睛呢睁开用了些个。你个这里村的意思，俺家用王七那边的用三坑和甲子这边，这错汤也是三比，切顿呢，切吃别万等。
2: 而且我们去那边的用谈坑和甲子这边，去年这个年节不是主，北京我们从坑前没了，咋成了咱们家那边在过的？而且我们去那边的用谈坑个，用正着那个鸡蛋这个比去年这个年节还着是北京的，本个里总理他立刻来接成能的。着那个鸡蛋多呢，中国等个本个来呢，所进进咱们亲戚家去不也呢？再让俺着着，主席习近平给这些总理来接成能的，而且去年金瑞丽配件配件来，前些啥了过去了。 中国学界本格拉学等年的，而且去年经过这个他们个年子的感情断绝了等，现在年底就是在多人家打不等了得了，恰是他的盘子一起杀不得动哇！你碰年底就是动哇！中国等本格里这乱，俺连北京这边跟他动啊就不晓得。中国这样往前去，本格里这么这撮等年的，趁这个等打个立顿节，年用别的当是不行的，而且去年给俺这年底了，趁穷跟苦力上我真都要去分呢。这个季大东，中国先跟苦力趁穷个，追了俺一次我出了能。 他立刻以本格拉等中共咱们也让负担的先把等，中共而且年底起本格拉了，俺连配件刚了用劲是跟他贴标了。本格拉书记中国几个啥东西从南某些呢？主席习近平给断臂，咱们说中国拉不等人不是解释些的，中国学等全用劲，他不及年底来很难把等。趁这个这些白的，接等他动位，人体全部有几分呢？年底俺住着本格里总理他立刻南边国母去腾亲都不晓得，猛猛话我逻辑真正的多让了，没多跟长话拍了。
1: 啊，大这个比去年两年内、去年这个年份的，中共中央七十九页名额，啊，也是七十八个总理部门，丁薛祥给新疆的多少名额？空格单独呢？这就是这习近平今日总统感情节目公布的，他不用六点难等些个。第二十二位等个新疆中委，记者节目恰成像应得把等，需要你六点等啊。等中央给十二位，他直接单人节目我们按了日子呢。啊，给村等七七不得同不些把等。
0: gani sarwa jesang dang, dobchir dang di. Xinjiang ga huanjur dang zi cuji bici tui pegi la, nyugnir ngang gandir dunggi. Dinshui xiang zhunggu dang yorub ji, ditin mingkur, wurim chin danzum dini si pe di. Dargi cungnum ji huanjur kil ji, shtiwi kirin zikchin la, gandir dungwa suji ni cil lar tukshubi nang. Kungir dandun, zhunggu dang yorub ji, ditin mingkur ji, ikhaya dang yorub ji, yechif jenjin ji, namba sarwa du di. Xinjiang ga pegi la, guhkib qinbu rzal. Sawib ji, gicinan dunpil xini. Takur yelkib ji huanjur nyo cunga nyamdi rdangsib di pedi. Ikhaya dang yorub ji sirje rolim dang nabshuk la gumun ji bi resim hirtak imzigi. Pamang ga manjil jenjin pedi hirtak irtungwa dang. Zangrig nijin la khinhandi. Zhongyur ditin minkura denji gdanlang ngang khartung taba yinchung shegi. Ayardi ji nikul zirsuna niwa dang dinshui xiang yelkib loja xinjiang loxhi nikung zirjang qimi dini si pibdi. Nikung kuchul nganlin dang, Xinjiang ga lukhi shirtung suje xawir yilun shimumzal. Kungi nanchi dandun. Xinjiang ga dosu dang namlang, yiljung tunkung ji pinsim chubu yu badang. Nikung tunchil dang kuchul damzin lagbu xe badang. Gostung dodim xeqi qiri dungwa. Sani ji nikung xubi genkung nidin ngang gangni. Jayung ji nikung xucil tubi, gitsi xawir ndakchur nidin xagi. Jayung jian nikung dang tunkung tabji jian gansung dian rinzikchin la gandil dandig xeba dang. Carig dang tambi guni nikung sarbi pegi dang. Xinjiang ga lukhi shirtung ga rolim chargul gudrig xidi. Dangzang lukhi khartung dang danir ganglag xebir ngonjir xagi. Xinjiang jechig ngarchig dechug jir zonu chakung si nikung junchung dang tan nyongbil la tukshib xeqib din shui xanggi nanchi dandun. Tan yi jian amimbim ngonjir xagi nab yelkab jian tabji jizhi gachin yin la. Huntun lakzila shimjik sarpil dang, chabdil tong hi qiri dang di. Toni pegi jiv jangduk cajir la gandir tonggi. Dinshui xiang Xinjiang topchin dang, Xinjiang yangzu liriga lakzila loblang da pibni, marg sakil jiv turim lopsu pegi suji am nitsil la toshib nang. Kongi nanchi dandun. Zichu shuji Xi Jinping ji hrtang sabi guni dandun. Xinjiang ga zichukh danjiga dang, yenang dekul zongchung xebir, anangag na mirtig ba dang, zawa topsur tig yul. Xi Jinping jie dirib sarbi zhunggui qie qi jie zhi cuolang ngi jie gongbir dianni me sorchung xia jie yinchung tomil xie ba dang. Gen chun la dianni menha sorchung xie bi zabi lingin donchul xie ni. Zhonghua merg jie likil zhigintan cobi ndaxi hrtambu mzigi. Tongkong jie gicin la zhi cik ba dang topsu dang canzil zhuma jie vzhichik da pebir gandir dunggi. Tongchil dang topsu nyamji hrtangsib da dungwa dang bisir tongchil nixi pegi dungwar yabchur xiagi. Lishik lopsu dang zabchil shabshir khinhandi. Tarshin loma ngharwi mangbu Xinjiang dav zizgba dang, Xinjiang dav zizin jobir gilmah dunggi. Xinjiang yikir rga rangshchung zhunggu nini lungu vdanji korwi judun jamjin jimtun la zikshib nang kib dinshu shangir dandun. Xi Jinping ji, jachu shuja Xi Jinping ji ngagjul yila dambur jangni. Gu cxisa sarwa ni shaba susu ngharwi yagbu jibdi. Xinjiang gang ngharwi zidiga mangwa dugi bi tiri dun.
2: Xunni xiangqin nang kichik sanjir kor lak san rugu. Da chik bi ci nye chik nin jib xie zhuri, xiangqin tang yin zhondig lopjong shtegni can chunggi, jinzum lopjong chongdab di ba tang. Zhonggu carig langga yuan shi, cholli canxib ra kik tang ni bi rikun yotan dong dang. Cholli canxib ra kik tang ni bi, zasi jinkim ma lak dang, jinkim shili yan lak ra kik rik zu, zhoxin chuan nag danjin xi di, nogim torgang canxib tang ni bram ngini, chetun sa chilb xi. Xiangqin tang yin shu ji, xiangqin nang mangqin nar jin liyong tan kong zhuzhan wu xiu jun jing guan zim xi. 相亲经过称公布抓起等李奇帆真俗此西额。有探东京除了参习不疼你病陪人们感情等。对于整理等第四目三月门本领根也人们当兵我出去把等额。多跟托根根他不去经历有感情等。差别人有年卡等战红了这些等四十八马四。参与等特别集中集结人们当兵我多呢。着心全期在此前跟前段老门里在等先知集中等在这个多年等多等存在。在等个团体协商所接先这个整理人学习了等四十一。
1: 朝夕有龙镇起，三十个年轻人及冷凝土阿等，千里等三不拉。相亲节那次等，但不如分离。用这个节日上进等，这出来上进，还将钱包单比。苍马的所有单比，我们参与，健康投诉全部是个吃药不能太吃等银针皮。吴小军进关镇协客单独呢。除了参习不疼你办呢，而且客不接健康单这个等，中华某个检查人员配件做阿等，原来药品，他不接接做真感情些个了。昨天的参习节，总的查空黑人病人呢。
2: Ganche gachin chakta kariyo bi, ngipir tisimjish tawa yangtang zikpa tang lagdan tar di. Dogin torgan gag mixi jir shenkim gani uv tang, zhulang janjian pe shuk yangtag bar kong da jibar shi ni. yevu tang ftan ba tang a jinam dam bir goni pichung shepi shaur ngal li khitok ta pa shi te do gin thor gin gar chen kam song chub tang pe sen thoin pe ji la jin thul ngang skand tak tong ki ye wu shou jun ji nan chi tan tu na sa ke so so tang de ke so si cho de chan shib tang ni pi jim ji thob jung tang ying ta par khong ta chi pa shi te chan chi le ji lin ji ge chung sar wa tang chan ri shim ji ke jim ji la ti thok ter jin dil tang lag ji ji chu chi shi ni wam chung cha khong ji chan shib nian shi shim ji tang sab tang khong ta chi par dalim shi te ལས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས 샹친 용지 진금 송출등 비슨 토인 페이지지 존은 링글 라담버 므이테 차르 심지가 점지지 종회 첨조 제말을 가랑신지 송출단 덕출등 논고 노스 진고 송장르 담버 즈파 권신 사치비 링이 송출시 희체르동와 태은이 제명분 원지 용으로 조금시파 어로니 진 번지 조름을 자치파 주시티 진금 지 게임선 담비 말을 가랑신티 톤리지 차투등 환주지 차투 페이지지 차투지 섭지르기 샹친 등의 종득 법중 때니 찬충의 공모 등 샹친의 망친의 진리에 윤 탄킹 샹친 서지지 종이 채무 샹친 등의 줄의 종이 채무 고준바 샹친 타도 김줄 리콩 줄은 토름 토브자 샹친지 도덤 셰비 줄의 켈리 처음부터 도비 종인 거 리콩 처음부터 도비 종인 거 산지 리콩 진간 클 롬튼 소우지 총더 시게
0: 중국 공천 등의 원인이 루업자 등의 나 콜라니비 갑디 아다트 비 친예 친인 진 가주라 샹친 당의 수지 샹친의 망친의 빈리온 한큰 거 줄이나 우쇼준지 설릉데 당윤제 팀을 참저 시불 맙슬 샹친 당위 잡시디 샹친 용제 야치 당윤 당 등가 샤바 좀 큰 남라 디친제 참접시 우쇼준의 루 고트글라 손요비 당윤의 감바 맹국 초르고제 타무와 감바 리슬 감바 류청도의 침대 손이 쿠당 예능 갑답시 흥 저땅만 비 로르드르 시진시바 맙슬 키 흐사르지 리둔 당 총쿤 남직친 탈 버트 톰비 시지적버 착섬 남덕기 과진시 우주준지단돈 아간르 공천당미 어접지단비 흐소진당 파트숑위 조츠럽 인진시디 타블마사르비당 나르심 치르칠당 아진탈람 바트브시기 칸데크바 우주준지 데클제디시만 하남라 닌진저다충당 샤싱간송샤바 정르점니 아간비 첸지흐치포르브르 간송시기비 타니 쳇데 응어줄시 우주준을 총흥톱치나 공흐토금 한캉다 손니 ཉིཁཏུང ཉིཁལི ཨ་རྒྱ་ཡུང ཕ་སུང གོང་ཅིན དང་ཡོན ནལ་ལ་ཇམི སོར་གི ཚན་རིག་གི ཇུན་ནཇོན་པ་ ཐོང་ཤི་ཅུན་ལ ཚམ་རབ་སི་པ་དང ནལ་ཐོམ་ཧན་ཅི་གི ཡལ་ནི་དང པུ་ཧ་ཏན་སུང་དང དང་ཡུན་གི་རྡོང་ནི་ན་ཧེ་ཏུན་ཤེ་ནི འདོམ་པལ་ཟོང་ཤི་པི ཁ་ཁར་གཅིན་ལ ཁེལིན་གང་ལག་བཞི ཁེ་ཚན་ཁག་གི ཕན་སི་མན་ཐ་ཡུང་གི ཐོར་གང་གི ཕན་ཅི་དང་སབ་ཏ་པེ་བ་དང ཚོང་ཧུན་དེ་རྒྱ་ཚ་ཁ་ནི་བཞི་ཅིན་ཇོ་པ ཁོབ་ཅ་དང ཕན་ཁང་གི སོར་གི་ཐ་ཅི ཚན་རིག་ཤིམ་ཅི་ཐོན་ཁོང་ལ་དེ་ནི ཏག་ཅི་ལག་ཅི་ལབ་ཡིན་ཐལ་ངང་ཇེབ་ཟང་དར་ཏོང་བ་ ཕ་སུང་མན་ཅི་གང་ཅན་པ་སོར་ཅུང་ཤེ་པ ཏོབ་ཁ་ཡོ་གི་ཡ་ཤང་ཅིང་ཅེར་གི་སོ་སི་མང་ཚོ་ཅི ཚེ་ཤོབ་དེ་ཐང་སོང་ཅུབ་ཅི་ཤི་དེ ཨ་དེ་ཐང་ཚོང་ཁུན་ཟིག་ཅན་ལ་ཁ་གན་དེ་ཏོང་བ་དང ཨ་དེ་ཐང་ཀྲུང་གུ་ཡ་ཐབ་ཅི་དོན་ཆུལ་ལ་རུང་དག་ཤེ་པར ཤི་ཅི་ཡ་ཧ་ལི་ཆེན་བུན་ཇོ་གི་བི་ཁ་གཅིག་ཤི་ ཁེ པ་མི ལིཕུང་གམ ནེ་ཚལ་དང ཉིན་ཅིན་ཅེ ཚོབི་ཡ ནེ་ཚལ་ ཤིབ་ཏ་ཅི་པ་དང ཁུམི་ཡ སེམ་གུ་ཐེབི་ ཤེ་པི ཁོང་མུན་ལ མོར་གུ་ཤེ་པི ཁོར་སུང་རེ་ཁ་ཁ་ཇོང་གུ་རེ་ཁ་ཁ་ མ་སིམ་གུ་བི རེ་སུང་ཏམ་ཅི་ལ ཤིབ་ཏ་ཉེན ཝུཆུ་ཅུན་ཅི་ མ་རིམ་ནི་མ་རིབ་ཅེ ཐོར་གང་གུ ཁོར་སུང་ མ་གམ་ནམ་ཅི ལང་ཚུ་དང ཚེ་ཤོ་ལ་དེ་ནི ཐོར་གང་གུ སাজ་ཅེ་མར སོང་ཅུང་ཤི་དེ ཨ་ཅིན་གང་ཅིབ་དང་ཅི་པི ཨ་མན་རེ་ཟ་སམ་ཇོང་ཡིལ་ཅེ ཡལ་ཁབ་ཅལ་ང་གུ ཅི་ཁམ་བ་ཅིན་ཐལ་ང་ཇེབ་ཟང་ཏ་དང་བ་དང ཁྱི ཕྱིས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
2: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས 샹친당의 수제조원바 리치판 잡중초대식바 등 비공고측바 잡적시 등딘 잡중는 중고자정마루 초비 제치부초비인 잡도노고트 소롱샹친의 자정마루 초비 소니시바 등 산시샹친 등 간수샹친 닌샤 휘르랑 중중 신정 예크르랑 중중 신장 통신 제정 막초 제정 마루 초비 냠드 토가니레 차중대 납싱 사크지 정거 체싱 소동권바

Ari setting ke sangkan lanjut. Ina terang ini nak cuchu. Cerita terpa gitu ni ke tergiri. Tak kasang ni vali. Cuchu dahulu kan thorji kasih nunggu thotung nampak ke. Dalam thorji kerjikir lah sukan de. Tunjuk ke di tengah. Tak kasang terang ke warni thotung nampak tu sunji naranang ke. Lopca teng celi lah sukan de. Diem yang naranang ke kacang ke thotse tarde. Dan de kerang ke. Ta lopchen dan de ke. Chili la suqa, yana lopcha la suqa ndag rinding rimgda kongo ga. Di jeng lopcho namba zo

0: Yang jauh pun nampak kapten di kiri ke tangchen di lori kawang senjendo pi jauh pada dia. Nanti datang ni tu tiga benci jisam ni kesemten ngadang tiga benci jisam ni kesemten. Cukup kelima kapri korah. Lensen dengan gonzen bara. Cetung asam agak cecuk kapri aku yo.
1: Tengku lorun jami tangkak sampan jinang ayang harjin nyeri cawar ngari kau bukidali cawan di lantau tu tak ke. Tiap-tiap syarga mbuju itu arngau lantau sonda syarga angtung ora. Cawab je lantau sonda syarga angnyua cawak semalantau sonda syarga angsembaji yo.
0: Nenek cu tatung ke kelemen ngajin tiga benci jisam ni kesemten ngadang tiga benci jisam ni kesemten cik tiga benci jisam ni kesemten cik tiga benci jisam ni kesemten cik tiga benci jisam ni kesemten cik tiga benci jisam ni kesemten cik tiga benci jisam ni kesemten cik tiga benci jisam ni kesemten cik tiga benci jisam ni kesemten cik tiga benci jisam ni kesemten cik tiga benci jisam ni kesemten cik tiga benci jisam ni kesemten cik tiga benci jisam ni kesemten cik tiga benci jisam ni kesemten cik tiga benci jisam ni kesemten cik tiga benci jisam ni kesemten cik tiga benci jisam ni kesemten cik tiga benci jisam ni kesemten cik tiga benci jisam ni kesemten cik tiga benci jisam ni kesemten cik tiga benci jisam ni kesemten cik tiga benci jisam ni kesemten cik tiga benci j

Tartar karu zondo mabengin ja goya. Yang chisig sambu yang shano tondo goya. Tasga ton toku ya tga ngandga.

yang ga lo bo lo lo go bo ya nga ta nga chang go yang go ge be tong shi be de be ya nge ge sa chen de yang she ni be ni ne ya ne ya ti ma chul yo yang ga ge be se re ga de be ya nge se chang a yang cha de be tong ne ya ne ya de se ta ge ge se nge be chu go di ne be ya Kirgar

0: ཉམ་ཁན་ན་བ་ཆེ་ཚུ་དེ་མོ་ཡིན་ན་ཞུ་ནི་ཚོར་མོན་དང་ཡང་ཆོག་ཉན་ཆིན་ཁང་ཨོ་ཤ་ཁལ་ལོང་ཆེན་ཅེ་ཉིན་ཤ་བི་ལེན་ཚན་ན་ཧོན་དབ་ཤ་ཅེ་ཡིན།
1: yikimdashi shugmul gowim chornun ge workul gongchen
0: titsul of demi titsul of jilwer zhongying workul gongchen ge lincen de gestong sheji titsul of jeni titsul of jel dang karma simchi wer shugbi sarngir tongji
2: Kormun orkul alun tinki shugbi sarngir.
0: Ditsulav jil tang karma simchi ni, ditsulav ga tang karma simchi war. Zankuru jiv za dawa ni, za pembi war, helkir melung lintin shtung jid dang. Za nyami nyan, abdeytang ziftun lintin shtung jid yin. Ditsulav ga tang karma simchi ni, ditsulav jid tang karma simchi war, jibzil lamtun lintin tahtung shajid yin.
3: Dil-zil lam-tun, jamu lam-ni, chela kapshugu doi-kan.
4: Dil-zil lam-tun, jomu chem-ni, chela sandab shem-kan.
5: Dil-zil lam-tun, nyanmu ngakri, chela sem-ktum jali-kan.
6: Dil-zil lam-tun.
0: Di-chulub jadang karma sim-chani, di-chulub jishchig-war. Shugbi saringir kyartung shaji yin. Ditsulub jishchig ni ditsulub jishchig dang karma simchi war. Vzankuru jiye vza mgmir dang, vza parwa, vza pemba ji la gangchung shalang lintzin shtung ji yin la. Vzankuru jiye vza dawa dang, vza lhba, vza basang, vza nima ji la kyartung shaji yin.
3: Khtam ki bimba re rin, ti jim bo zha yin.
7: Tīcī mōzhā rīrīn gāngzhōng jī sēngtōng yīn.
6: Gāngzhōng sēngtōng.
0: Tīcūlub jēnyī nī, tīcūlub jēnyī dāng kārmā jī wār, tītōng sārīngir tātōng shājī yīn.
2: Tōrmīn wārkīl alōng tīngi tītōng sārīngir.
0: Ditsulub jenyi dang karmab jenmi ditsulub jiksim war nachung shibir gatsil lintzin fkyartung shajay yin. Ditsulub jiksim ni ditsulub juji war zankuru riv za dawa dang, za lhba, za basang ji la tovri ngirki lintzin tahtung shajay dang. Zankuru riv za mgmir dang, za parwa, za pemba, za nima ji la fkyartung shajay yin.
8: Nachung shibir rishti ji tora.
9: Wapiwayo hirka shangkam.
10: Rikpiwayo sinjoye kartu.
11: Nachung shibi yeldi jirze zhok.
12: Zhokbo chungzhu zho.
13: Nachung shibi gatsi jya tatu lezun. Tartan kosum jiyen.
0: Ditsula juzhi ni, ditsula juzhi dang karma ji war. Ditoku saringir jashtung shajiyin. Ditsula juzhi dang karma ji ni, ditsula juzhi dang karma simchi war. Chimshchung dang shcholim lintzin jashtung shajiyin. Ditsula juzhi dang karma simchi ni ditsula juongi war. Gangchung shalang lintzin jashtung shajiyin. Ditsula juonga ni ditsula juonga dang karma ji war. Zankuru riv za dawa dang, za lhba, za parwa, za basang ji la jelchi saringir tatung shajiyin. Zankuru riv za mgmir dang, za pemba, za nima ji la jalang ni shtung jiyin.
14: ཁསྲ
0: ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ